0: popcorn ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan es.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Satu, dua, tiga, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila?

Yang itu tadi lagu Mencari Konklusi daripada kumpulan Hujan menghiburkan anda dalam segmen Rada Pagi Siaran Negeri FM pada waktu ini 8.13 minit pagi. Dan untuk ini pun nak baca kat ucapan daripada pendengar kita. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Amar. Katanya selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Hendaknya Bahar Andak Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Dia turut mengirimkan gambar nampak gaya macam dekat hospital. Katanya on the way ke hospital Pilah ada temu janji dengan doktor. Cuaca di Kuala Pilah elok, nyaman dan ceria je. Pilah, orang Pilah jarang kan stres. Dah lah kampung cantik, nyaman pula tu kan. Dia terus cakap selamat pagi buat semua pendengar setia di FM, rakan-rakan FB dan warga Felda Palung 8, iaitu Ijol Din, Mak Pah, Kak Zaitun Syarif Palung 14, Abang JJ Gemas dan semua. Dia kata moh ramai-ramai kita dongan Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada Bahar anda. Jadi bagi anda semua, apa khabar pada pagi ini? Sehat ke tak tu? Kalau nak kongsikan keadaan macam mana anda ketika ini, kok rasa tengah sedih ke, rasa tengah bahagia ke, nak kongsikan perasaan anda ataupun sekadar ucapan yang biasa, boleh hantarkan dalam bentuk teks ataupun voice note yang insyaAllah Amar akan bacakan dan siarkan. Jadi terus ke nombor WhatsApp konti kami di 012-603-0603. Sekarang ini jom kita dengarkan Faizal Tahir dengan lagunya Sampai Syurga, hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tak, kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini 8.33 minit pagi. Dan Amar pun harap anda semua dalam keadaan yang baik, dah pun mula nak sampai ke tempat yang kita tuju tu. Jadi insyaAllah segalanya dipermudahkan olehnya untuk anda pada hari ini. Dan juga Amar sekarang ni pun nak kongsikan info trafik untuk anda. Dan macam biasalah kita akan lihat menerusi aplikasi X di akaun rasmi Plus Traffic. Jadi pada waktu ini di sekitar Negeri Sembilan ada makluman kemalangan di kilometer 264.5 arah utara dari Seremban ke Bandar Ainsdale. Lorong kecemasan ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Dan untuk anda yang mungkin berada di sekitar Selangor, kemalangan juga di Elit kilometer 6.4 arah utara dari USJ ke Sifil. Lorong kecemasan juga ditutup dan trafik juga perlahan. Saya kira itulah antara laluan yang mempunyai masalah sedikit. Dan untuk ini pun ada juga pendengar yang menghantarkan ucapannya. Katanya Akak Nur Azila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan dikata semoga hari ini kita senantiasa diberi perlindungan, kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Akak Nur Azila. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi ini 92.6 sebab amalkan teman anda sehingga pukul 10 pagi. Sekarang jom kita layan Ultimate Syukur hanya di Negeri FM.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Dengan frame ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.54 minit pagi. Jadi anda semua sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun macam biasa, kita akan kali kedua lah pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, kerana kali pertama adalah pukul 7 dan kedua pukul 9 pagi. Dan pastinya kalau anda terlepas berita tadi, jangan risau, ada juga perkongsian yang menarik untuk anda di dalam dan juga luar negara. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus saja kekal di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan kalau belum lagi follow kami di platform media sosial Negeri FM Official, cari kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok, insyaAllah ada.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Seri Berhad MRL berkata kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan.

Cari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi Smart dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan taja utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari udang ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar dari udang lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lai hai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni. Janganlah kita membuli kawan-kawan.
3: Tak baik tau.
1: Kita pergi

Yup, di KFM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun ada sedikit info trafik untuk anda di Laluan Plus. Mereka memaklumkan aja kerja penyelenggaraan di kilometer 247.2 hingga kilometer 244.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kanan ditutup namun trafik juga terkawal. Begitu juga kerja penyelenggaraan di kilometer 235.7 hingga kilometer 238.0 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Lorong kanan ditutup dan trafik juga terkawal. Dan ini pun amat nak kongsikan berkenaan skuad Negeri Sembilan FC di mana kita akan menentang pasukan selatan tanah air iaitu Johor Darul Takzim yang berada di tempat pertama Liga Super ketika ini. Esok jam 9 pagi berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi sama-samalah kita berikan sokongan yang padu kepada NSFC. Dan ketika ini juga NSFC berada di tangga ke-6 di Liga Super daripada 12 pasukan dengan kutipan mata sebanyak 4 mata, iaitu dengan satu kemenangan setakat ini, satu seri dan satu kekalahan. Dan juga Amar nak bacakan pantun daripada sahabat kita ni, Abang Mitra 7, sentiasa hantarkan pantun kan. Jadi pantunnya bunyi beginilah pagi ni kan. Semasa kecil perut kembung, emak sapu minyak pelita, sudah besar jangan monyobong walaupun sudah banyak harta. Itu dia daripada Abang Mitra 7. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Aizat Amdan dan juga SOG, Ajar Aku, hanya di Negeri FM.

0: Boy,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awal.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Nika Fahim ingat sampai bila-bila. Dan sekarang ni pun Amar nak ucapkan selamat tinggal kepada anda semualah. Tapi buat sementara je, sebab waktu segmen Radar Pagi dah habis. Dan selepas ini anda akan terus bersama dengan DJ Azizi untuk Santai Nika Fahim 10 pagi sampai 2 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal 92.6, muat turun aplikasi Archer & Click di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan juga follow kami di platform media sosial, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Cari je Negeri FM Official. Sekarang ni Amar tinggalkan anda semua dengan lagu Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif dengan lagunya Alamak, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hari Khamis 10 September 2026 bersama 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan saya DJ Azizi menemani anda dalam santai Negeri FM bermula waktu ini sehingga pukul 2 petang. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Amar yang telah pun terbang solo merusi radar pagi dengan pelbagai informasi yang telah pun dikongsikan. Dan pastinya 4 jam ini saya akan berkongsi juga dengan info-info yang menarik. Dan pastinya juga kita nak ucapkan selamat datang kepada semua peserta, bintang kecil dan juga pengiring bersama dengan penerbit, rakan-rakan penerbit dari stesen-stesen negeri yang telah pun berada di Negeri FM ini, yang mana tinggal 2 hari saja lagi pertandingan bintang kecil peringkat Semenanjung akan beraksi di kompleks penyiaran Negeri Sembilan ini. Jadi kepada anda, insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa 12 nama peserta yang telah pun terpilih untuk beraksi di pentas akhir. Dan pastinya juga anda boleh tonton di TV2 pada hari Sabtu nanti. Terima kasih dan juga selamat datang kepada anak-anak kita. Buat yang terbaik, dan pastinya juga 4 yang terbaik lah yang akan mewakili Semenanjung pula ke peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak nanti. Apapun, terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga mendengarkan kami di RTM Kling. Baiklah, saya baru baik daripada influenza B ni. Jadi bersiaran kembali menemani anda, insyaAllah doakan jalanan siaran ini jalan dengan lancar. Dan pasti juga dengan lagu-lagu istimewa yang akan saya keudarakan buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okeylah, 10.23 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, menemani anda waktu ini dalam Santai Negeri FM. Seperti yang kita kongsikan di awal tadi, debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 tinggal 2 hari saja lagi, yang mana para peserta akan membuat persembahan mereka pada hari Sabtu ini di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Piaran Tunku Muhammad Negeri 9. Jadi anda juga boleh saksikan di TV2 pukul 9 malam. Dan 12 peserta yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda yang telah pun berjaya mewakili negeri masing-masing. Kalau Negeri 9, kita ada Adi Aryan. Kalau Melaka, kita ada Naila. Kalau di Kedah, Reza. Pera Akila Muni. Harin mewakili Selangor. Dia Kalisha Johor. Melissa Rose Pulau Pinang. Naufa Kelantan. Sofia Adila Wilayah Persekutuan. Dia Terengganu. Kisha Pahang. Dan juga Inara Azir Perlis. Jadi 12 peserta ini akan membuat persembahan mengusir lagu-lagu solo mereka. Diberikan tugasan membuat 2 lagu. Jadi kepada adik-adik yang telah berada di auditorium waktu ini, diorang tengah ada sesi taklimat, kemudian diteruskan dengan sesi latihan muzik bersama dengan combo. Jadi kita doakan bersama supaya mereka semua ni membuat persembahan yang terbaik. Dan 4 peserta terbaik ini akan mewakili Semenanjung ke Sarawak pada bulan 10 ni. Jadi kita doakan bersama antara 12 peserta semua yang hebat. Kita tahu mereka telah pun melepasi debaran di peringkat negeri dan kini dihimpunkan di peringkat Semenanjung pula. Dan 12 inilah yang akan membuat persembahan dengan lagu-lagu yang telah dipilih oleh mereka untuk dipersembahkan secara langsung di TV2, okay? Dan di samping itu juga ada artis popular tanah air yang turut akan membuat persembahan pada malam bintang kecil. Antaranya yang saya dapat info adalah Jacqueline Victor. Kemudian Hello Signing juga akan membuat persembahan bagi menghiburkan siaran langsung bintang kecil Zon Semenanjung. Di samping itu juga pengacara DJ Amar Negeri FM bergandingan dengan DJ Dia Nawai National FM dan juga DJ Hafiz Selangor FM. 3 DJ bergabung di pentas bintang kecil mengacarakan program ini. Dan pastinya kita nak tahulah antara 12 peserta 4 terbaik inilah yang akan mewakili peringkat Semenanjung nanti. Apa-apa kepada anda, 2 hari saja lagi kena tunggu. Kalau di auditorium ni, saya dapatkan info nanti daripada penerbit, adakah dia beri ruang kepada orang ramai untuk bersama-sama masuk bagi menyaksikan. Kerana yalah, kalau di auditorium kompleks penjara ni sebenarnya besar kan, mungkin ada peluang untuk anda hadir memberi sokongan kepada 12 peserta bintang kecil ini. Apa kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan dari semasa ke semasa buat anda semua dalam Santai Negeri FM. Dan jangan lupa juga hantarkan ucapan anda di Bilik Hijau Negeri FM 012-603-0603, 012-603-0603. Ucapan dan juga lagu istimewa pilihan anda nanti saya akan kerudarakan, okay? Lagu Jacqueline Victor, Ikut Rentakku, menghiburkan anda. Kita layan

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami
1: 012-603-0603. Baiklah, yang baru saja bersama dengan kami waktu ini dalam Santai Anugerah FM. Selamat mendengarkan menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga di RTM Click. Ingat Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk pengetahuan anda juga yang suka berpantun, mungkin dapat hadirkan diri anda bagi menyaksikan Pesta Pantun Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 14 hingga 15 September ini, iaitu hari Isnin dan juga hari Selasa minggu depan, bermula 9 pagi hingga 10 malam di Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Amboi, ini yang best ni. Kita nak tengok orang Negeri Sembilan berpantun kan, yang mana seni berpantun ini dengan penyertaan terbuka kepada orang ramai. Dan khabarnya juga ada penyertaan daripada agensi dan juga jabatan kerajaan yang mengambil bahagian. Kalau nak tahu, untuk Negeri FM pun kita ada hantarkan pasukan kita ataupun kumpulan pantun kita ni. Kumpulan pantun kita, nak tahu siapa tak yang bersama dalam kumpulan pantun ataupun tim RTM Pancasitara ni? Diketuai oleh Nen Terbabu. Kemudian kita ada Zoo, kita juga ada Ayu, kita juga ada FJ, kita juga ada Azizi. Jadi kita dah tahulah kehebatan-kehebatan peserta-peserta ni semua ni yang akan mewakili RTM Pancasitara bertemu dengan kumpulan Adukah Kesuma pada 14 September pukul 2.30 minit petang. Jadi kepada anda yang ingin menyaksikan kami berpantun menentang pasukan Adukah Kesuma bertempat di Auditorium Raja Melewar Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Pada pagi tu sebenarnya ada kumpulan yang akan memulakan pembukaan Pesta Pantun ini, iaitu kumpulan Cucu Wan Enap Tanjung akan menentang pasukan Adikara, diikuti pada AC yang kedua, iaitu Lantera Selatan akan menentang Warisan Nongori. Juga dia bertempat di Dewan, ada dua tempat, di Auditorium Raja Melewar Kompleks JKKN dan juga di Dewan Zabar Kompleks JKKN. Tempat yang sama tapi ada dua tempat berlainan lah, kawasan sama, kawasan JKKN. Kemudian Sanggar Mestika akan menentang dengan Ampek Puluah Ampek. Wah, nasyat nama ni. Lepas tu pasukan Meraga Sukma akan menentang Rakma Sukma. Macam saya cakap tadi, pasukan Negeri FM pada pukul 2.30 petang, Adukah Kesuma akan menentang lawannya, iaitu RTM Pancasitara. Sepetang lagi, Arjuna Gemala akan bertemu dengan Gema Warisan, dan diikuti dengan ada empat lagi pasukan yang belum lagi memberi namanya. Jadi kumpulan-kumpulan ini bila mereka berjaya mengalahkan lawan masing-masing akan merentak pula di peringkat suku akhir pada hari Selasa 15 September sehinggalah ke perlawanan akhir. Dijangka perlawanan akhir pada 8.30 minit malam di Auditorium Utama Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Jadi kena datanglah untuk sama-sama menyaksikan. Dan di samping itu juga ada bengkel seni berpantun bermula pada 15 September 4.30 minit petang hingga 6.30 minit petang di Auditorium Raja Melewa Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Dan di samping itu juga seperti yang saya nyatakan tadi, hadiah memang terbaik lah, hadiah-hadiah. Kalau ikut dekat sini, peringkat saringan ni diorang punya tema pakaian saja berurusukan baju kebangsaan, tapi di peringkat akhir Temanya pula kembali ke sekolah, back to school. Wah, jadi kena bersiap sedialah pemantau-pemantau ni. Doakanlah kejayaan apa ni pasukan Negeri FM untuk beraksi . Kalau hadiah utama dia yang ditawarkan ialah RM4,000. Wow. Naib Johan RM3,000. Ketiga RM2,000, keempat RM1,000 dan pemantun terbaik iaitu pemantun terbaik akhir RM200. Kau boleh sorak mana RM200? Ya Allah. Jadi satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggukan. Anda dijemput hadir bersama ramai bagi menyaksikan festival pantun ini yang akan berlangsung pada hari Isnin dan juga hari Selasa ini, bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam di Kompleks JKKN Negeri 9. Terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu ini. Haziq Rosby, Nur Lela menghiburkan anda.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual air sambil makan lah buat tompi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah bola pejang kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.05 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Seperti yang kita kongsikan dari awal tadi, Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 12 September, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Dan kepada pendengar Negeri FM yang ingin sama-sama menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Zon Semenanjung ini, dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkanlah. Kerana auditorium kami besar untuk menyambut ketibaan anda bagi memberi sokongan kepada 12 peserta yang akan membuat persembahan. Dan 4 peserta terbaik ini akan mewakili Zon Semenanjung ke peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak nanti. Jadi kalau anda datang, datang seawal yang mungkin, letak kenderaan anda di kawasan parkir kenderaan yang telah pun disediakan dan masuk terus ke auditorium bagi menyaksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu bermula pukul 9 malam. Kalau datang pukul 7 boleh solat dekat kompleks penyiaran kerana kita ada surau dan sebagainya, kemudahan yang disediakan. Dan lepas tu masuk perlahan, duduk di tempat duduk yang telah disediakan dan menunggu siaran dia pada pukul 9 malam. Dan kalau yang tak dapat datang ke kompleks penyiaran, boleh saksikan juga di TV2. Kita akan buat siaran langsung nanti. Baiklah, kepada anda bersama dengan saya waktu ini, kita ada ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar kita di Bilik Hijau Negeri FM 012-603-0603. Dan ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan. Terima kasihlah. Dan antaranya yang hantar awal kat saya ni, siap berpantun ni.

Di samping itu juga ada laporan kemalangan, dia bagi gambar juga ni di Bukit Tangga, dan rasanya dah selesai kot, ataupun pihak keselamatan telah pun mengalihkan kenderaan yang mengalami kemalangan tadi, dan diharapkan kepada anda berhati-hati bila berada di kawasan-kawasan yang licin ataupun kawasan-kawasan waktu ini kalau kita tengok kan ada keadaan yang jerebu dan sebagainya kan. Kalau boleh bawa kereta tu elok lah, ingat nyawa sendiri, ingat orang tersayang menanti anda di rumah. Okay? Terima kasih kepada Abang Mitra di atas info kemalangan di Bukit Tangga. Dan juga kita ada ucapan istimewa yang dihantarkan oleh Daniel, dan minta lagu Siti Khadijah di The Money. Ada juga untuk isteri tersayang dan ucapan selamat hari lahir. Terima kasih jadi isteri dan juga ibu yang soleha buat kami. Itu dia. Siapa yang menyambut hari lahir hari ini, 10 September. Diucapkan semoga anda diberkati usianya, diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kesihatan yang baik. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu semua. Okey, terima kasih Nena atas ucapan anda. Dan seterusnya kita ada Koda juga buat ucapan di sini. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Negeri FM. Nak minta lagu Mr. President Rahman Ilahi ditujukan kepada semua yang mendengar Negeri FM dan kepada peminat-peminat lagu-lagu yang dikeudarakan waktu ini dalam sampaikan salam santai at Negeri FM. Terima kasih Koda atas ucapan anda. Dan kepada anda yang ingin mengatakan lagi ucapan-ucapan istimewa, teruskan hantar ke bilik hijau kami 012-603-0603. Jom kita dengarkan lagu pilihan yang dipilih oleh Daniel, lagu The Money, Siti Khadijah dan juga Anwar Zain, Andainya Takdir, menghiburkan dan layan lagu ini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita dan juga ucapan istimewa menerusi Santai Negeri FM bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari ini. Dan pastinya ada lagu yang dihantar adalah lagu pilihan pendengar kita ataupun wai-wai kita ini. Kita ada ucapan seterusnya, Izzy Anis nak minta lagu Sentuhan Cinta Rafika Liana untuk hiburan kawan-kawan di IPK Selangor dan semua kepada pendengar setia. Terima kasih juga kepada Abang Zizi. Terima kasih Izzy Anis atas ucapan anda. Dan kita juga ada Pak Nda. Aduh, dia Pak Nda Taman dan Sekarus Kiamat. Nak minta lagu kumpulan Iklim ataupun Nadira ditujukan kepada yang tersayang. Walaupun apa yang terjadi, hati dan perasaan ini hanyalah untuk dirimu seorang saja sayang. Amboi. Hai Panda. Hai. Itu dia ucapan istimewa. Hai, dihantarkan oleh pendengar kita ni. Kalau ada menu-menu yang tak pun siap untuk makan tengah hari, boleh sharekan juga kepada saya. Sehinggalah pukul 1 tengah hari. Mana tahu ada idea-idea kan. Kalau anda dah siap masak tu, dapat dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Dapat juga dia kata menu baru hari ni. Ataupun ada yang nak keluar makan bersama dengan kawan-kawan pada tengah hari ini di sekitar Negeri Sembilan, teruskan . Kerana Negeri Sembilan ni banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda menikmati makanan-makanan kampung terutama salai dan sebagainya. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini di atas ucapan-ucapan yang dihantarkan. Jom kita dengarkan lagu ini. Rahmat Ilahi, Mr. President dan juga Usop Sandiwara menghiburkan anda layak.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Hey. Half
1: of my heart is in Havana. Baiklah, tu dia. Sampaikan salam Mercy Santa at Negeri FM. Ingin saya berkongsi sedikit maklumat ini, terutama pengguna jalan raya. Bermula pada 10 hingga 13 September ini, kejohanan berbasikal jalan raya kebangsaan sedang berlangsung. Jadi beberapa jalan mungkin akan mengalami gangguan seketika untuk memberi laluan kepada para pelumba dalam kejohanan ini. Dan di samping itu juga, pada 18 hingga 20 September juga, di pertandingan JCM Road Series 4 2026 juga akan berlangsung. Bermakna hari ini, 10 hingga 13 September, iaitu kejohanan berbasikal jalan raya kebangsaan. Dan juga pada 18 hingga 20 September, JCM Road Series 4 2026 juga berkaitan tentang kejohanan berbasikal peringkat Negeri Sembilan. Baiklah, kita masih lagi ada ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Kita ada ucapan seterusnya, Solihin Nilai dan minta lagu Hakikat Cinta Groove Company. Dan juga kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dan kita juga ada Adi Gombak dan minta lagu Kekasih Abadi Zozo untuk Aida Tersayang. Mendengarkan Negeri FM buat ini, dan kepada semua pendengar, semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Rafika Liana, Sentuhan Cinta, dan juga gabungan suara penyanyi lama Jurasi dan juga Elhamer, Antara Matamu dan Mataku, menghiburkan anda layak.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak Merosi, Santai at Negeri FM. 12 dengar nanti, jangan lupa hubungi saya di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Kita masih lagi mendengarkan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM di Bilik Hijau Negeri FM. WhatsApp-nya ataupun nombor talian 012-603-0603. Baik, kita ada ucapan seterusnya. Arif dah minta lagu Bunga Teratai Opi ditujukan untuk Mia yang berada di Rembau dengan ucapan jagalah dirimu walaupun kita berjauhan, dan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Arif atas ucapan anda. Dan juga kita ada Yuna Lisa dan minta lagu Ridaan Nasri Ikmar. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu ini. Dan kepada semualah peminat-peminat Negeri FM dan juga pendengar setia Santai, inilah lagu istimewa buat anda. Terima kasih Yuna Liza. Oh boy, sekarang tengah viral juga kan, gambar era 80-an. Ada tak? Kalau ada, hantar kat saya je nak tengok semua wajah-wajah pendengar kita kan, yang viral tentang zaman 80-an dulu. Ada yang macam ni lah, ada yang, tapi waktu tu rambut lelaki semua ada berekor kat belakang. Yang perempuan pula yang perempuan macam tu lah, sama jugalah kan. Orang kata fashion masing-masing kan. Okay, jom kita dengarkan lagu ini. Iklim Bukan Niatku dan juga Syarifah ini, Mawar Putih untuk Mama, menghiburkan. Dan jom kita layan lagu ini.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia debaran bintang kecil 2026, tinggal 2 hari saja lagi. Anda boleh saksikan pertandingan ataupun debaran bintang kecil ini di TV2 pada 12 September hari Sabtu 9 malam. Dan jika anda ada kelapangan masa untuk hadir bagi menyaksikan lebih dekat persembahan mereka, boleh datang ke auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9, juga pada pukul 7 malam. Dan kita juga sediakan ruang solat untuk anda menunaikan solat maghrib, solat isyak dan sebagainya. Dan anda boleh sama-sama hadir bagi menyaksikan ataupun melihat sendiri 12 peserta yang akan membuat persembahan dengan lagu-lagu pilihan mereka dan juga artis jemputan yang akan menghiburkan anda, antara Jacqueline Victor dan juga Hello Saini. Jadi kepada anda, kita doakan semoga 12 peserta ini dalam keadaan yang baik, akan membuat persembahan yang lebih mantap, bertenaga, dan 4 terbaik akan dipilih mewakili zon semenanjung ke peringkat kebangsaan. Apapun, kepada anda, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Adik FM, mengantarkan lagu-lagu dan juga ucapan istimewa. Antara ucapan seterusnya, kita ada Ziana Segamat nak minta lagu Rembulan Nurul Huda dengan ucapan semoga hidup kita macam rembulan, kita sentiasa terang dan bahagia. Ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Ziana. Dan juga kita ada Mizi Sya'alam juga nak minta lagu kumpulan Peacemaker Mencari Keredaanmu kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dari dulu sampai sekarang memang mantap, terbaik. Okay, Mizi, terima kasih lah kerana mengatakan ucapan-ucapan istimewa ini. Dan di samping itu juga, jangan lupa 12 tengah hari nanti boleh hubungi saya di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Saya sebenarnya baru baik sebenarnya daripada apa tu, influenza B ni kan. Jadi doakan jugalah saya dapat meneruskan tugasan sebiasa ni. Kerana dah seminggu rehat dekat rumah kan. Jadi hari ini dapat bersama dengan anda kembali, alhamdulillah, menemani anda sehingga pukul 2 petang dalam Santai at Negeri FM. Baiklah, kita dengarkan lagu ni, Groove Company, Hakikat Cinta, dan juga Lenny Richie, Hello, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pada santai Negeri FM, dia teruskan lagi dengan ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar kita di Bilik Hijau. Negeri FM 0126 03 0603. Kita juga ada ucapan seterusnya Kak Jihadir nak minta lagu Cinta Yang Tersisa Chris untuk Ibran semua staff yang tengah busy buat acara para Sukma. Ya, ucapan untuk korang semuanya kerja dengan dedikasi yang sedang berlangsung Para Sukma, sukan untuk atlet kita yang Sukma telah pun selesai. Ketika ini Para Sukma juga sedang berlangsung. Kita doakan kejayaan atlet kita ini, memberi kejayaan buat kontijen masing-masing Dan kita juga ada ucapan Z Petaling Jaya nak minta lagu Amy Christina dengan ucapan Jangan Main-Main Dengan Hati Yang Dah Mati, kerana rasa pergi itu takkan ku tangisi lagi. Terima kasih dan selamat mendengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, kepada anda yang masih lagi mengantarkan ucapan, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa juga hubungi saya nanti di talian 06-675-3166 dan juga 06-675-3177. Lagu seterusnya Hopi, Bunga Teratai dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza Chakrahan, Seluruh Cinta Menghiburkan Anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Okay, 12, 6 minit tengah hari. Ha, kalau masuk tengah hari ni, saya suka sangat boleh dengar apa pendengar-pendengar kita di Negeri FM dah mula masak, ada yang tengah masak dan sebagainya kan. Jadi kita nak tahulah menu tengah hari apa yang telah selesai ni kan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Alhamdulillah,
1: sihat. Dah makan apa tak?
2: Dah.
1: Hello, apa hari ni?
2: Patin tembayak.
1: Ulama. Macam ni hantar kat saya lah.
2: Boleh?
1: Boleh.
2: Banyak apa lah. Banyak dia punya daging, lemak banyak.
1: Lemak dia. Apa tu, panda suka ekor ke kepala dia?
2: Suka ekor ya.
1: Betul lah eh. Kita kalau makan lelaki ni suka cari kat mana tau. Kat ekor dia lah eh.
2: Oh,
1: betul. Kalau kepala dia kan tak gerti nak makan dah. Kalau berapa ekor ni, isi dia banyak sikit, betul lah eh?
2: Betul, kalau sup, ekor boleh.
1: So ekor betul. Itu kalau sup. Okay, mana sampai ke ucapan, silakan.
2: Pertama kali, terima kasih kepada EJ Azizi.
1: Ya, sayang.
2: Yang selalu melayan pembinaan banak.
1: Baik.
2: Pada yang tersayang.
1: Wah, sayang eh.
2: Pertikanlah kemarahanmu.
1: Amboi.
2: Bahawa diri abang ni tetap mencintai dan menyayangi muslim.
1: Aduh. Okey, mantap, mantap. Terima kasih, mantap. Bye-bye.
2: Bye.
1: Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum
1: Zizi. Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Kamu
1: tak cakap
3: dengan
1: Zizi. Mana?
3: Ya, saya.
1: Dah siap masak, Lom?
3: Ada, baru siap masak.
1: Lom apa tu?
3: Hari ni gula
1: telur
3: itik dengan pecah ubi.
1: Sedap betul tadi ikan patin ni, gula itik. Apa telur itik pula?
3: Buat sambal belacan, goreng ikan.

0: sentiasa terbuka.
1: Terima kasih atas apa tu, jemputan undangan. Ya. Yeah.
0: Ya, saya.
1: Sampaikan ucapan silakan kawan. Minta
0: lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu?
0: Dendam dalam dia, Nora.
1: Ambo dendam dengan siapa ni?
0: Alah suka ya, Zizi.
1: Okey.
0: Tajuk lagu tu kan.
1: Boleh, boleh, boleh. Untuk mana kita ke udara kejap lagi, ya?
0: Nak pada Kak Ram lah. Kak Ram gula apa hari ni? Nak tanya Kak Ram.
1: Kak Ram ada lah menu istimewa dia tu.
0: Ya, tentang tu boyak.
1: Simpan banyak tu boyak rumah dia kan?
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Mak Nam.
0: Pada semualah yang mengenali diri Mak Nam.
1: Ya.
0: Pada Zafasu dia berbalik pada Perak.
1: Oh, lama tak dengar Kak Zafasu udara.
0: Dia pergi sama anak dia selama Perak.
1: Oh, duduk sana lah tu?
0: Dah balik dah.
1: Dah balik. Okey, baik. Terima kasih. Bye-bye. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, anda boleh hubungi saya sebentar lagi. 06-675-3166. 06-675-3177. Jom kita dengarkan lagu ini. Nasri Kemal, Ridaan dan juga Dato' M. Nasir. Tanya sama. Hud-hud menghiburkan anda.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Itu dia lagu-lagu pilihan Mercy Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ada dua lauk dah pun saya ketahui, ha, Mercy pendengar kita. Ikan patin, masak tempoyak, telur itik, pucuk ubi, ambur, memang sodam eh. Ni siapa pula ni, ha? Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum Azizi.
1: Ya, apa khabar?
2: Lama tak cakap mana pagi, tak ada buka talian.
1: Ada, kita ada.
2: Banyak urusan kat luar. Banyak kat luar.
1: Abang Zali sihat?
2: Bebas seperti burung eh tak?
1: Yalah, apa nak buat, ada panggil kita terkebang-terkebang je lah.
2: Ni sorang-sorang ni tak sihat ke?
1: Baru baik ni, influenza B.
2: Alah, tu lah. Musim-musim jerbu nak jaga-jaga.
1: Betul. Kita balik daripada gua-gua.
2: Ni alhamdulillah sihat ah.
1: Abang Jali, kita balik daripada gua-gua. Gua Batu Maloy itu ai.
2: Oh, yang pergi tu yang dia kata dekat siapa tu hujurat. Apa dia dengar tu? Ada macam nak pensan apa-apa.
1: Oh, jangan main-main. Oi.
2: Tapi sanggup juga pergi tempat yang kecil-kecil. Apa lubang tu tak takut ke?
1: Weh, cemas juga. Siapa kata tak cemasnya sampai sini?
2: Batu Malu ni dekat Johor kan?
1: Ha, Johor Negeri 9 tu, ha, Air Mawang. Masuk juga sampai dalam tu, ha, sampai CP5.
2: Tahu tu. Pernah dengar tapi tak pernah pergi.
1: Ha, bila dah masuk nak keluar tak boleh lagi dah, sampai habis kena masuk.
2: Nak tanya lauk apa?
1: Ha, lauk apa masak ini?
2: Masak mana dah masak kan? Masak pucuk suun tahu dengan apa ni? Petol dia kan?
1: Betul, sedap tu.
2: Lepas tu buat sambal.
1: Sambal kena
2: tadi pergilah ke kedai tu tengok kawan tu buat ikan jenaha tu.
1: Jenaha ke? Okay.
2: Dia campur apa kambas tu.
1: Oh.
2: Beli pula setekung.
1: Oh lama.
2: Andalah banyak makan ikan ni.
1: Selera lah ni kang. Sorang-sorang pun selera ni kang, makan sorang-sorang ni kang.
2: Tak ada kang. Sempatkan saya panggil kawan saya yang
1: duduk dalam
2: kampung tu. Dia pun orang apa juga, selalu juga.
1: Ada berteman makan.
2: Dia pun datang makan.
1: Yo.
2: Banyak masaklah nasi, banyak sikit.
1: Betul, Abang Zali. Okey, sampaikan ucapan. Silakan, Abang Zali. Silakan.
2: Terutama buat Tuan Haji Musa bin Jepang. Tuan Haji Musa Jepun ni. Kampung apa dia, kampung Tanjung Kota ni 9 ni kan?
1: Yo.
2: Man kedai kampung Porah tu kan, taziah lah semalam pupu dia meninggal, perempuan di kondong.
1: Salam taziah untuk keluarga.
2: Saya berkenal tu, pernah pergi makan kedai dia tu.
1: Ya.
2: Muda lagi. Dulu saya selalu tuju lagu dengan dia, Halimah nama dia.
1: Sakit apa tu?
2: Dia kata paparu.
1: Oh iyalah, sampai waktu dia
2: juga. Kak Ajah Nonas binti Salam, Pedal Labu Johnson bahagian 3 dia kan, peringkat 3 tu.
1: Ya, saya.
2: Apa khabar, dah masak lu kak cik? Juga Pak Azizah Ramlan, Pedal setting 3 Blok H tu kan. Juga Amit Maknoh pada di kampung Pulau Delik di pada di ala di ya apa ni, yang dekat Johor tu, Ineh.
1: Oh, Ineh.
2: Zabana.
1: Yolah.
2: Juga buat kawan-kawan kita yang dulu. Siapa jenis Allah dia pengundah tu. Ngasalih.
1: Ya.
2: Raup tu kan. Juga Fazal Asyad di Ceras tu. Ni dulu-dulu.
1: Otak-otak semua tu.
2: Ni dia jadi DJ dulu.
1: Ya, otak-otak masih DJ berbisa.
2: DJ di 9 dulu.
1: Ya.
2: Aduh, sama Adam semua dulu kan.
1: Ya.
2: Memang meletup betul dia di 9 masa tu.
1: Power eh.
2: Semoga dia sihat-sihat selalu lah. Mari selalu jumpa dekat rumah. Ni lama tak jumpa dah.
1: Kita doakan otak-otak kita semua sihat-sihat belaka, Abang Zali. InsyaAllah.
2: Kau dengarlah Zali di Plexus Selangor tu. Ayo, Tuan Haji Abdul Kadir naik Seripuan Haji Anon.
1: Ya, baik. Terima kasih.
2: Makan tengah hari. Zizi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Amboi, Kak Ram masak apa tengah hari ni?
2: Kak Ram baru masak nasi ni, lauknya lagi. Ha, sebab tadi makanan pun banyak je, Zik.
1: Oh, pagi tadi makan apa pagi tadi? Pagi tadi masak apa pagi tadi?
2: Tak ada, kan anak Kak Ram bawa macam-macam.
1: Wah, yelah serapannya.
2: Habis tu kita tinggal berdua, kan?
1: Habis dah rancang nak bawa apa petang ni? Masak asam?
2: Entahlah.
1: Wow, baik sihat ni ha.
2: Mereka lama tak dengar khabar.
1: Ada sihat. Doakan semoga kita dapat bersama lagi ha.
2: Ya, mudah-mudahan gitu
1: Kak Ram pun sama Abang Usok semua sihat-sihat semuanya. Ya,
2: Abang Usok sihat, alhamdulillah.
1: Okey, sampaikan ucapan. Silakan Kak Ram, silakan.
2: Terima kasih Zizi. Terkejut dulu Kak Ram cakap khabar Zizi.
1: Ya, saya
2: Karena nak ucap selamat apa jamu selera buat Kak Zah Zainab. Masak apa hari ni Kak Nam?
1: Oh, telur itik pucuk ubi dia kata.
2: Oh, ya ke?
1: Sodap betul tu ha, dengar tu ha.
2: Memang sodap tu. tak lupa buat Kak Nani, Mak Suraja Alian. Juga Pak Wan.
1: Saya.
2: Kadir, Abang Haji Kadir tu tak berapa sihat.
1: Itu air apa? Air anda jatuh itu air.
2: Oh, ya ke? Tak tahu ceritanya.
1: Kita harap dia sembuh tu. Lepas sembuh, dapat kembali semula bersama dengan kita, ya?
2: Macam itulah kita dah usianya.
1: Ya, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, Kak Ram.
2: Itulah, Zizi. Kak Ram hanya ucapan cuaca, Zizi. Assalamualaikum, Zizi.
1: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye.
1: Kepada semua pendengar-pendengar setia Negeri FM terutamanya pangkat-pangkat mak-mak kita, pangkat-pangkat ayah kita semua ni, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga makanan, minum dan sebagainya yang kita sebagai anak pun pastikan sentiasa tanya khabar kepada mak-mak kita, ayah kita ni. Ala hujung minggu Sabtu Ahad tu baliklah tengok-tengok mereka kat kampung kan. Kadang-kadang bila kita tak balik seminggu, risau orang. Sekarang ni pun kita dah zaman teknologi kan. Dapat nak telefon, boleh video call tu. Video call selalu, tanya khabar orang ya. Okeylah, kita dengarkan lagu ini. Sandarkan pada kenangan Jamal Bila bersama Sarah Raisuddin dan juga Nora. Dendam Dalam Diam menghiburkan. Jom kita layan lagu ini.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan ucapan istimewa yang dihantarkan dan juga talian Negeri FM yang dibuka buat pendengar kita di talian 0667531666 0667531777. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tu dia, Ayanda Haji Kadir, apa khabar?
2: Ayanda baru sihat.
1: Alhamdulillah. Dah makan tengah, Ayanda?
2: Baru pun makan tadi.
1: Oh, bonda masak apa hari ni?
2: Hari bonda. Ya. Ayah anda suruh masak ikan kembung masak asam lah.
1: Oh, ikan kembung masak asam eh.
2: Masak kembung baik sakit ni kan.
1: Betul, betul, betul.
2: Masak selera. Ha. Ada ikan goreng sikit. Ada sambal tumis sikit. Lepas tu ada masak sayur.
1: Alhamdulillah. Abang dah kuat kaki tu?
2: Ya. Yeah.
1: Kaki dah kuat belum kaki?
2: Kaki ni memang setiap ada lah tadi. Kurang sikit lah kuat. Tak macam dulu lah.
1: Yelah. Jaga-jaga diri tu baik. Baik. Pegang apa, pegang tongkat selalu. Jangan lupa tongkat.
2: Yang masalah dia tangan dari anda ni yang ada sakit lagi sikit ni.
1: Oh, kebas-kebas lagi?
2: Macam-macam. Kilat-kilat.
1: Duduk-duduk kat kursi. Jangan banyak bergerak. Ya. Yeah. Okey, Ayanda sampai ke ucapan, silakan.
2: Kalau Ayanda sampai ke ucapan.
1: Ya, yes, saya.
2: Ayanda tak boleh jadi pantun.
1: Eh, ada pantun, silakan pantun dia.
2: Ini pantun untuk kawan-kawan kita lah.
1: Okey, ya? Silakan pantunnya.
2: Pantunnya punya begini. Buah macam buah pau.
1: Okey.
2: Ada juga buah jambu. Walaupun Azizi begitu jauh.
1: Ya, saya.
2: Hati ku tetap kepadamu.
1: Ambo, terima kasih Ayanda.
2: Sampaikan.
1: Ya, saya.
2: Tepan tadi pada Mak Kanam. Terima kasih pada ni Kak Ram.
1: Ya.
2: Terima kasih. Jasli Amin Tuhan, terima kasih lah.
1: Ya.
2: Dan pada adik-adik saya yang ada di Sting. Tiga tu. Mudah-mudahan dia sihat lah.
1: Ya, betul yang dia. InsyaAllah kita doakan. Ya,
2: Azizah namanya.
1: Ya. Yeah.
2: Dan anak-anaknya dan menantunya lah. Dan juga pada Azizah Pasuh lah ya. Azizah Pasuh. Satu. Jadi, ucapkan terima kasih lah. Dah lama tak dengar suara dia.
1: Betul, betul. Okay. Betul.
2: Lagi semualah yang mengenai dia ayah dia. Peminat-peminat daripada FM Negeri itu tadi apa Pak Dak eh?
1: Ya, saya.
2: Jadi semualah, semua sekali.
1: Baik.
2: Ayah Melaka pun yang ada dengar. Kecara Melaka yang
1: ada. Ya, saya.
2: Semua sekali lah ya.
1: Kesalam bonda. Kesalam bonda ya now.
2: Ya, ya, ya. Boleh tak pergi ayah lagu?
1: Lagu apa tu?
2: Lagu Perambi yang ayah minat lah.
1: Tajuknya?
2: Deritan batinku.
1: Alamak, deritan batinku. InsyaAllah kita kudarakan kejap lagi ya.
2: Kepada DJ-DJ FM Melaka dan juga Wan Suana ya.
1: Ya, saya.
2: Okay.
1: Bye-bye.
2: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dengar suara yang dia dah sihat ni, orang kata seronok dia kan. Selalu yang mendengarkan kita di Negeri FM. Kalau tengah hari dia, mesti dia sharekan lauk-lauk apa yang bonda dah masak tu kan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Assalamualaikum, Zili.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
3: Ni Haji Musa cakap.
1: Sihat, Ji?
3: Baru keluar hospital ke putra itu
1: Ya, Haji masuk hospital juga.
3: 10 hari ni.
1: Pasal apa tu?
3: Jangkit dan kuman lah.
1: Dah okey dah sekarang ni, dah okey dah.
3: Dah keluar dah hari sana gitu.
1: Alhamdulillah. Dah makan belum Haji Musa?
3: Belum lagi dah.
1: Lambat nak makan dah, 12 lebih ni.
3: Kenyang
1: dah
3: makan apa-apa
1: pisang ni. Kerana itulah lambat-lambat sikit lah makan dia. Asal apa ini lok apa?
3: hari ni sup ayam.
1: Oh, sodap sup ayam dengan kentang tu. Okey, sampai ke ucapan sila gaji Ustaz.
3: Yang pertama saya ucapkan apalah. Terima kasih lah kepada Pak Cik Amin tadi. Lepas tu kepada Pak Jun di Rumau.
1: Okey.
3: Puan Najizah di Rumau jugalah. Puan Siti Azina di Tampin.
1: Baik.
3: Dengan ucapan dan apalah. Dan kepada yang tersayang saya. Dia tengah makan.
1: Siapa yang tersayang nama itu?
3: Ramlah Talib nama
1: Okeylah. Kisahlah Kak Ramlah.
3: Asal tujung juga lah kepada Cik Zili juga lah.
1: Yalah, terima kasih je.
3: Boleh minta lagu tak?
1: Lagu apa je?
3: Pergi Tanpa Kata Ahmad Jais.
1: Ahmad Jais baik.
3: Okey, ya. Selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
3: Bye-bye, Zili.
1: Jom kita dengarkan lagu ini. Emelina, Ashik dan juga Tan Sri P. Ramli. Jeritan Batinku menghiburkan anda layang.

0: bila-bila.
1: Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila kita dah sampai ke penghujung lagu-lagu pilihan yang dihantarkan menerusi kiriman WhatsApp dia dan juga talian Negeri FM. Dan yang terakhir ini mungkin saya kongsikan bersama datangnya daripada Abang Syah Kampung Gadik, Alu Gajah, dan minta lagu dengan nyanyian A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Buat isteri tersayang, otak-otak Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat petugas di Pejabat Meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilah, dan kepada semualah yang mendengarkan Negeri FM, semoga terhibur endahnya. Okeylah, untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi daerah di Tampin dan juga Jempol 1.10 minit tengah hari ini, manakala untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembang pada pukul 1.11 minit tengah hari. Untuk daerah Polisan, Seremban dan waktu azan zuhur pada 1.12 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam Seremban Santai Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Dato' Ahmad Jais, Kau Pergi Tanpa Relaku, dan juga Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa, menghiburkan anda layak.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi,

bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak Mursi Santai. Negeri FM, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, yang mana esok anda dijemput untuk bersama-sama bagi menghadiri majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi bersama Ustazah Ida Al-Banjariah pada hari Jumaat 11 September 8.30 pagi hingga 11 pagi bertempat di Masjid Al-Rahman Karya Ulu Beranang Lengging. Program ini adalah untuk mengimarakan majlis sempena dengan sambutan Maulid Rasul dan juga dijemput kepada semua kerana majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi Jumaat ini di Masjid Al-Rahman Ulu Beranang, muslimin dan juga muslimat dijemput hadir. Anggaran dalam masa program ialah bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi. Jadi terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Lagu seterusnya Kai Baha, Mada Baella dan juga Francis Capita, Aku Hanya Pendatang.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Tau ih, ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, Santai Negeri FM dah sampai ke penghujung. Sebelum saya tinggalkan bilik siaran ini, tugasan akan diserahkan kepada DJ Fad menerusi Moncak Potang. Hari ini merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Disambut bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pencegahan serta menggalakkan usaha bersama dalam memelihara kesihatan mental dan juga kesejahteraan masyarakat. Disambut pada setiap 10 September. Jadi marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental, membudayakan sikap saling mengambil berat serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan juga menyokong bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan emosi ataupun krisis kehidupan. Untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, boleh hubungi di talian 15555, talian bantuan krisis kesihatan mental. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puanci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam kami saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Nama saya Mufad, sekarang ini untuk moncak potang edisi kami 10 September 2026. Hari ini juga 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat petang dan selamat mendengarkan moncak potang. Macam biasa, hari ini Fad menemani anda dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang nanti. Kita nak berhibur dengan pelbagai lagi lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini. Banyaklah sebenarnya yang Fad nak kongsikan dengan anda di ruangan ini. Kita ada 4 jam masa untuk kita berhibur sama-sama. Yang nak hantarkan ucapan, mungkin nak buat lagu permintaan, boleh je. Kan hantar je di WhatsApp kami. Jangan malu-malu, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, ucapan, selit sekali, hantarkan di WhatsApp 0126030603. Tapi sebelum tu, kena terus layan moncak potang macam biasalah dekat 3 frekuensi kami, 92.6, 95.7, 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak potang, osah moncak.

0: bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Nadira dengan lagu baru Cuba Jadi Aku, katanya baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang, 2.35 minit potang sekarang ini. Saya nak beritahu dengan anda semua, sekarang ini kami di sini berdebar-debar menantikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, yang mana akan menyaksikan adik-adik cilik kita yang berbakat dalam menyanyi, kan, mewakili negeri masing-masing untuk Zon Semenanjung ini bertandang ke Auditorium Tunku Puancik di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, di RTM Negeri Sembilan, untuk mereka berentap merebut gelaran untuk mara ke pentas final untuk 2026. Kita ada adik Inara Hazel dari mewakili Perlis. Kita ada juga ada adik Kisha yang mewakili Pahang. Di mewakili Terengganu ada adik Dia, ada Sofia Adila yang mewakili wilayah Persekutuan, adik Naufa kita mewakili Kelantan. Juga mewakili Pulau Pinang ada Melissa Rose, wakil Johor Dia Kalisha, wakil Selangor adik Irene kita, adik Akilah Mohini mewakili Perak. Dari Kedah ada adik Reza, dari Melaka ada adik Naila. Dan pastinya kalau kita dekat sini, mestilah kita bias sikit lah, kan, sebab kita ada wakil dari Negeri Sembilan iaitu adik Aryan. Dan pastinya kita mengharapkan kejayaan lah untuk adik Aryan dan juga untuk semualah peserta-peserta. Apapun, kita ucapkan tahniah lah juga dan juga syabas, kan, kerana berjaya sampai mara ke tahap ini. Dan pastinya inilah penentuan untuk mereka masuk ke pentas final. Siapa yang terbaik untuk ke final nanti, itu akan dapat kita saksikan pada Sabtu ini pukul 9 malam 12 September 2026, secara langsung di Auditorium Tuanku Puancik di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Untuk yang tak berkesempatan untuk hadir tapi nak juga berikan sokongan, nak tengok adik-adik kita ni perform, nak tengok adik-adik kita ni membuat persembahan mereka, apa kata untuk anda saksikan secara langsung di TV 2 ataupun anda boleh tonton dan juga dengar di RTM Click. Jangan lupa untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 Moncak Potang.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bunda BFM ingat sampai bila-bila. Itu dia jazz dari Mata. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Nggak usah moncak eh. Kejap lagi nak bagi tahu dengan anda semua. Tepat jam 3 petang nanti, anda semua akan dapat dengarkan Berita Negeri FM bersama-sama dengan rakan setugas Siti Zainab. Dan selepas itu macam biasa, ada lagi lebih kurang 3 jam untuk masa kita berhibur bersama-sama dalam segmen ini. Lagu-lagu terbaik, informasi terkini, kan kalau nak hantarkan ucapan, nak dengar lagu permintaan anda, macam biasa jangan lupa untuk terus hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Sekarang ni layan dulu. Terima kasih dari Balloon Cash featuring Hazama. Moncak Petang. Osah moncak.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Semangat patriotisme perlu dipupuk dalam diri generasi muda sejak usia awal, termasuk melalui penghayatan terhadap simbol dan identiti negara. Menurut Esko Kesihatan Perpaduan Penerangan Integrasi Nasional dan NGO Negeri Sembilan, Suhaimizan Bizar, usaha berterusan itu penting dalam membentuk generasi muda yang lebih peka selain menyemai rasa bangga dan cinta terhadap identiti serta lambang negara.
2: Kita perlukan terapkan kepada anak-anak kita supaya sentiasa cakna dengan bendera kita, dengan rukun negara kita dan sebagainya. Dan inilah kita perlu terapkan kepada anak kita. Walaupun ada isu baru-baru ni tentang bintang, tentang jalur gemilang dan sebagainya, itulah kita perlu terapkan kepada anak-anak kita untuk kita tak nak mereka terlepas pandang bab-bab macam inilah.
1: Suhaimizan Bizar. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru RTM pada podcast Tamu Kita di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. 12 peserta bakal berentap di pentas debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Daripada jumlah itu, hanya 4 peserta terbaik akan dipilih untuk mara ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September depan. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 turut disiarkan secara langsung menerusi TV2 pada pukul 9 malam. Menjelang pertandingan itu, rata-rata peserta giat menjalankan latihan termasuk menjaga kesihatan dan kualiti vokal bagi memberikan persembahan terbaik.
3: Tapi dah masuk debaran dah tutup ni dan dekat ni, saya kerapkan latihan vokal. Lepas tu, untuk menjaga suara saya, saya tak minum ais.
4: Persiapan banyak berlatih dengan cikgu Sazlinda. Ada pantang-pantang dia, tak boleh minum ais, makan pedas. Waktu sekolah macam biasa, waktu sekolah tu ada juga. Dalam pukul 12 tu start latihan.
5: Memang setiap hari rutin saya macam tu lah, jogging, latihan sampailah untuk hari Sabtu ni. Waktu sekolah saya akan memang bagi tumpuan 100% untuk cikgu. Kiranya saya memang takkan terlepas sikit pula apa yang diajarkan oleh cikgu. Kerja sekolah pun saya akan buat sebelum saya buat latihan vokal apa semua.
1: Ahmad Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Siti Nurdia Aisyah Khairul Nizam Asmawi dan Muhammad Rizal Indra Rizwan.
0: DC Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama antara kerajaan dan agensi penguasaan perlu bergerak lebih pantas dan lebih kuat daripada rangkaian jenayah rentas sempadan bagi memastikan ancaman keselamatan dapat ditangani dengan berkesan. Malaysia memperkukuh kerjasama dengan pengawal selia serantau dan antarabangsa bagi menangani kemudaratan dalam talian yang merentasi sempadan, khususnya dalam usaha melindungi kanak-kanak. Kementerian Pendidikan KPM merangka pendekatan khusus menerusi modul miskonsepsi dalam matematik serta penyelarasan kepakaran guru bagi menangani kelemahan penguasaan mata pelajaran itu dalam kalangan murid.
0: DC Nasional.
1: Kejohanan Bola Jaring Remaja Negeri Sembilan NSYNC akan diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Paroi Ahad ini dengan tema The Next Wave. Menurut pengarah program NSYNC, Datin Yusrini Ayu Datuk Muhammad Yusof, penganjuran kejohanan terbesar di Negeri Sembilan itu bakal menghimpunkan 40 pasukan serta lebih 500 atlet dan pegawai melibatkan 4 kategori iaitu bawah 12 tahun, bawah 15 tahun, bawah 18 tahun dan bawah 23 tahun. Kejohanan ini turut mendapat perhatian pasukan dari Negeri Melaka, Johor, Kedah, Kuala Lumpur dan Selangor sekaligus menjadikan kejohanan paling kompetitif untuk tahun 2026. Dalam part itu, penganjurannya diharap dapat melahirkan bakat baharu yang lebih berkualiti dengan corak permainan yang lebih kemas selain memberikan laluan yang jelas serta berstruktur untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu diingat daripada Alif baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Okey, baik. Perancangan kewangan bukan sekadar tentang mengumpul harta, tetapi merangkumi usaha untuk mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Selaras dengan itu, ASNB komited dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur, di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan sempurna. Jadi bersama-sama saya sekarang ini, Pengarah Wilayah Timur ASNB, Encik Muhammad Hilal, hari ini nak berkongsi tajuk mengurus harta dengan hikmah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Fad, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Encik Muhammad Hilal, macam mana?
1: Kita pun sini okey, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Hari ini pun kita nak berkongsi kan dengan pendengar tentang mengurus harta baik, dengan baik. Hikmah ni banyaklah soalan yang saya nak tanya untuk Encik Muhammad Hilal ni. Yang pertama berdebar sekali ni, jangan berdebar. Kita santai-santai orang kata. Okey. Yang pertama sekali kan berkaitan dengan ASNB. Yang mana baru-baru ini telah melancarkan zakat al-mustaghalat secara kultah pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa istimewanya untuk pelabur ni, Encik Muhammad Hilal?
1: Okey, terima kasih Fad. Alhamdulillah pihak Amanah Saham Malaysia Berhad baru-baru ini kita dah melancarkan satu perkhidmatan baru yang kita panggil sebagai zakat mustaghalat secara khultah. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan bagi ketenangan kepada kita punya para pelabur lah. Tapi persoalan yang Fad tanya tadi ialah apa istimewa dia, betul tak?
0: Betul, betul.
1: Jadi untuk para pendengar semua, untuk zakat al-mustaghalat yang baru kita lancarkan ni, zakat ni istimewa dia ialah dia hanya dikenakan atas dividen saja ataupun pengagihan pendapatan saja, bukannya atas prinsipal pelaburan tu tadi. Maksud dia Fad, katalah sekarang ni Fad ada RM100,000 dalam ASB.
0: Okay.
1: Kemudian pihak Amanah Saham Malaysia Berhad kita bagi RM5,000 dividen atas RM100,000 tu tadi. Jadi zakat yang kita kenakan bukannya atas RM105,000 tu tadi, tidak. Kita hanya akan kenakan pada dividen RM5,000 tu saja tadi.
0: Okey, faham.
1: Itu yang pertama. Kemudian lebih istimewa, yang ini yang kita tunggu-tunggu ni, untuk zakat al-mustaghalat yang kita laksanakan secara khultah ni tadi, pihak Amanah Saham Malaysia Berhad yang akan uruskan pembayaran zakat ni tadi. So this means that maksudnya bila pelabur terima saja dividen akhir tahun ni nanti, maka dividen yang terima tu tadi dah bersih dah, dah tunai zakat. Jadi tak perlu dah lagi kita pening-pening kepala nak fikir berapa nak kira zakat kita. Pasal apa? Pihak Amanah Saham Nasional Berhad yang akan uruskan pemotongan ni tadi. Cumanya Fad, saya nak bagi tahu untuk kita laksanakan zakat al-mustaghalat ni, pelabur-pelabur dia bukan automatik tau. Dia bukan automatik. Sebab itulah nanti bila kita laksanakan ni, kita kelaskan pelabur-pelabur kita ni kepada kelas A dan juga kelas B. Kalau kelas A ni, maksud dia ialah pelabur-pelabur yang masih lagi default, maksudnya yang belum lagi masuk untuk pilih buat pembayaran pengiraan secara mustaghalat. Tapi kalau pelabur ni tadi dia dah pilih dan dia bersetuju untuk buat pembayaran secara mustaghalat dan secara khultah, maka kita akan masukkan dalam kelas B. Dan ini bermakna yang mana-mana masuk dalam kelas B ni tadilah yang pelabur akan menerima agihan pendapatan yang bersih selepas ditolak dengan zakat.
0: Faham.
1: Okey,
0: terbaik. Itu antara keistimewaan lah. Kan?
1: Betul.
0: Zakat al-mutaghalat secara kultah. Okey, baik. Mungkin Cik Hilal boleh jelaskan juga tentang kewajipan untuk membayar zakat ni. Untuk pelabur unit amanah, macam mana dengan zakat ASB juga?
1: Ni yang penting ni Fad. Ni yang penting. Saya boleh jawab soalan ni dengan satu potongan daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 43 ni Allah Taala perintahkan kita untuk tunaikan solat dan juga bayar zakat. Jadi apa itu zakat? Zakat ni dia bukan sekadar orang kata apa rukun saja dalam kita punya agama, tak. Dia sebenarnya adalah ibadah. Dengan cara apa tu Fad? Dengan cara kita keluarkan sebahagian harta yang tertentu dengan kadar dan syarat yang ditetapkan. Jadi harta yang tertentu ni maksud dia ialah harta yang ada potensi untuk berkembang ataupun al-malu bin nama. Maksudnya harta yang ada potensi untuk berkembang. Dan dalam maksud ni, ASB ni dia adalah unit amanah. Dan unit amanah ni termasuk dalam kategori harta yang ada potensi untuk berkembang. Jadi Fad, pada tahun lepas, pada 4 September 2025, kita ni di Amanah Saham Malaysia Berhad dah berjaya dapat kelulusan daripada mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI untuk dua perkara. Yang pertama, kita dah lulus dah untuk menggunapakai kaedah Al-Mustawalat bagi dana ASMB untuk harga tetap untuk buat penilaian zakat. Dan yang kedua, penilaian zakat ni tadi dibuat secara khultah untuk semua dana unit amanah saham ASMB yang berharga tetap. Jadi macam yang saya maklumkan pada awal-awal tadi, Fad, Mustawalat ni maksudnya kita cuma taksirkan zakat ni atas rullah ataupun atas keuntungan pelaburan kita ni dalam ASB. Manakala kultuh ni pula bermaksud kita simpunkan simpunkan dividen-dividen ni tadi. Pasal apa? Sebagai contoh, katalah Fad dapat RM5,000, saya dapat RM5,000 dividen kan, okay. B dapat RM5,000, kalau ikut nisab macam tak cukup, tapi bila kita kumpulkan sekali, kita simpunkan semuanya, maka kita jadikan dia sebagai satu entity, maka zakat yang ditaksir dari dividen pelabur saja, tapi pengiraan nisab tu tadi dengan macam saya beritahu tadi, campurkan, kita khultahkan semua dividen tersebut sebagai satu entiti. Ha, macam itulah, Pak.
0: Faham. Ha, itulah dia antara cara-cara untuk kita yang menyimpan di SNB, faham kan?
1: Betul.
0: Baik, antara kaedahnya ini kaedah yang hanya untuk unit amanah harga tetap. Tapi kenapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat Al-Mustawalat secara hultah ni bagi unit amanah harga tetap sahaja? Ni macam mana pula ni?
1: Okey, ni dah cerita buat produk pula dah ni.
0: Betul. Hello.
1: Okey,
0: baik. Tak apa.
1: Jadi kalau macam untuk harga, kalau mengikut kaedah ni, untuk pengetahuan Fad dan para pendengar di luar sana lah, di Amanah Saham Malaysia Berhad, kita ada dua jenis produk, iaitu harga tetap dan harga berubah. Jadi untuk pengiraan zakat bagi dana harga tetap ni, kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana pulangan kita ni jangka masa panjang. Jadi bila orang simpan duit dalam ASB, sebenarnya dia tengah tunggu dividen. Dia tak nak pun bawa keluar duit tu, dia nak tunggu dividen tadi. Jadi dia adalah satu bentuk pelaburan pasif yang bukan tujuan dia untuk raih keuntungan daripada proses jual beli ni tadi, Fad. Tapi dia berbeza sikit dengan dana harga berubah. Kalau dana harga berubah ni macam kalau Fad biasa dengar ASN lah, ASN DKT2 lah, pelaburan dia lebih dinamik, di mana dia lebih cenderung untuk jual beli ikut harga pasaran, dengan objektif dia sebenarnya untuk jana pulangan serta cari peningkatan modal. Jadi dana ni macam kita melabur saham lah, Fad. Jadi kaedah zakat dia mestilah berdasarkan nilai semasa unit amanah dana harga berubah tersebut. Sebab itulah konsep Al-Mustawalat ni sebenarnya lebih sesuai untuk dana harga tetap, kerana kita bukannya ada proses jual beli, kita tunggu untung, kita dapatkan dividen. Jadi dividen tu tadilah dianggap sebagai rullah ataupun keuntungan daripada pelaburan kita tu tadi.
0: Okey, baik. Wah, sebenarnya banyak lagi ya yang mungkin pendengar-pendengar kita perlu tahu tentang ASMB. Tapi Cik Muhammad Ilal, apa kata kita berehat sekejap? Kita boleh, ambil ongap dulu, orang kata kan. Kita ambil ongap dulu. Baik. Kejap lagi kita akan kembali sekarang ini. Dengarkan dulu OAG dengan Generasiku. Terus dengarkan Moncak Potang.

0: Ya, Melanggar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia generasiku dari OAG. Baru saja menghiburkan anda. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan pengarah wilayah timur ASNB, Encik Mohd Hilal kita. Hari ini berkongsi tentang mengurus harta dengan hikmah. Banyak yang tadi Encik Mohd Hilal kita dah kongsikan. Betul tak? Zakat Al-Mustaghalah. Kan? Saya ada banyak lagi soalan sebenarnya yang saya nak tanyakan. Mudah-mudahan Encik Mohd Hilal kita boleh terangkan kepada pendengar-pendengar kita semualah. Kenapa pelabur Encik Lal perlu memilih kelas B? Dan macam mana nak opt-in untuk kelas B ni?
1: Okey, terima kasih Fad.
0: Sama-sama.
1: Okay. Seterusnya, soalan Fad tadi, kenapa kita perlu pilih kelas B dan macam mana pula kita nak opt-in untuk kelas B ni tadi kan? Jadi Fad dan para pendengar semua, bila kita masuk dalam kelas B ni, maksudnya kita pilih untuk buat pembayaran kita punya zakat tu tadi melalui kaedah mustaghalat. Jadi melalui kaedah mustaghalat ni tadi dengan kaedah khultah, kelebihan dia kepada pelabur-pelabur kita, nombor satu, melalui pendekatan ni tadi, pengiraan zakat macam saya kata tadi, akan dibuat secara automatik. Tak perlu lagi dah nak fikir, nak kira manual ke apa ke, kadang-kadang tak tepat kan. Jadi bayaran zakat ni akan diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Mudah. Nombor dua, bila kita pilih untuk kelas B ni tadi ataupun untuk masuk buat pembayaran dengan kaedah Al-Mustaghalat, pelabur juga dia akan terima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Maksudnya kalau dulu orang cakap dapat 5%, tolak zakat 2.5%, tinggal 2.5% saja, betul tak Fad? Sekarang ni tak macam tu dah. Dia dah tak macam tu. Dan nombor tiga Fad, pada masa yang sama, bila pelabur ni tadi dia pilih untuk masuk kelas B, maka dia layak untuk menikmati ribet cukai. Maksudnya sekarang ni, kalaulah dia ada ASB, jadi zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan yang dikreditkan pada 1 Januari 2007. Jadi kalau dia nak guna untuk claim, boleh guna untuk tahun taksiran 2027 tu tadi Fad. Jadi kalau siapa-siapa pelabur yang nak ada penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh, masuklah, optlah untuk kelas B. Tapi cara dia macam mana pula kan? Ni kita bagi tahu.
0: Okay.
1: Ada tiga cara yang mudah. Yang nombor satu, boleh guna secara online di platform MyASNB Apps. Online je buat Fad. Senang je sekarang ni.
0: Betul-betul.
1: Nombor dua, boleh pergi ke kaunter kawangan Amanah Saham Nasional Berhad. Kalau di Negeri Sembilan tu, kita ada di Seremban.
0: Di Pekan tu.
1: Di Pekan, dalam Pekan tu. ASNB Seremban tu. Boleh jumpa dengan kawan-kawan saya dekat sana lah.
0: Okay, baik.
1: Dan nombor tiga, kalaulah duduk area tu tak ada pejabat ASNB, line pun payah, boleh pergi je dekat kita punya ejen. Contoh macam Maybank, RHB, CIMB Bank, bagi tahu saya nak buat zakat Al-Mustaghalat. Mereka akan tolong uruskan. Tiga cara ni tadi Fad.
0: Baik, lebih mudah nampaknya.
1: Mudah.
0: Baik, okay, untuk kita nak tanya juga, macam mana ataupun bagaimana ASNB menyokong seorang Muslim untuk mencapai matlamat kewangan tanpa kita mengabaikan tanggungjawab agama? Itu pun menarik juga untuk diceritakan.
1: Ini soalan kebat Fad tanya saya ni.
0: Itulah tu.
1: Okey. Jadi, kalau saya boleh petik lah satu ayat Quran kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201, kita baca doa ni setiap kali biasanya lepas mayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah Al-Azim. Jadi dalam ayat ni yang kita jadikan doa setiap kali lepas mayang, Allah Taala dah bagi tahu dah perlu ada sebenarnya keseimbangan dunia dan akhirat. Tak boleh minta dunia je, kena minta sekali dengan kebaikan juga di akhirat sana nanti. Jadi Fad, di ASNB kan kita dah nampak pengurusan kewangan ni sebenarnya sebagai satu perjalanan yang lengkap. Dia bukan hanya untuk bina kekayaan tau, tapi untuk melindungi keluarga dan rancang masa depan dengan lebih teratur. Jadi kita pun perkenalkan satu sistem yang kita panggil sebagai solusi kewangan Islam. Jadi dalam solusi kewangan Islam ni, dia merangkumi 5 komponen utama. Ada 5 komponen dalam solusi kewangan Islam oleh ASNB, iaitu yang pertama macam Fad dan para pendengar tahu, kita ada dana-dana yang kita boleh guna pakai lah untuk jana pengembangan harta kita. Macam contoh ASB, Fad biasa dengar kan?
0: Biasa.
1: Kita ada ASN lah, kita ada ASB, tu boleh guna. Nombor dua, kita ada juga kaedah untuk perlindungan keluarga. melalui satu servis atau perkhidmatan kita yang terkini, iaitu ASNB COVR ataupun lebih terkenal dengan ASNB Cover. Oh. Dia menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu plan. Ni kalau tak ada, Fad kena buat ni Fad, pasal benda ni sangat bagus. Nombor tiga, penyucian harta melalui zakat, yang macam sebagai itu tadi, melalui inisiatif zakat al-mustawalat secara kultuh yang tadi Fad.
0: Okay,
1: nombor empat, kita ada buat untuk perancangan keperwarisan. Bila kita jadi apa-apa besok pada kita, jadi kita memudahkan urusan pewarisan kepada waris-waris kita tu tadi melalui kita punya perkhidmatan juga, kita panggil hibah amanah. Dan last, untuk kita bantu memperkasakan ummah, kita ada satu lagi perkhidmatan kita panggil wakaf ASNB. Ini kita bagi peluang lah pada pelabur-pelabur kita untuk meninggalkan satu legasi kebaikan yang bagi impak walaupun selepas pelabur-pelabur kita ni dah tiada. Jadi bila kita combine ataupun kita gabung semua komponen ni tadi, kita bukan saja bina kekayaan macam saya bagi tu tadi, tapi kita pastikan family kita, keluarga kita terpelihara untuk generasi yang akan datang ni Fad.
0: Baik. Okey, Cik Muhammad Hilal. Untuk kita semualah masyarakat ni kan, sebenarnya membantu dan juga melindungi keluarga tu sangat penting. Tetapi untuk bagaimana ASNB dapat membantu masyarakat untuk melindungi keluarga mereka dan merancang pewarisan harta mereka dengan lebih teratur lagi, Cik Lan?
1: Okey, baik Fad. Jadi soalan Fad ni tadi, saya rasa kita boleh petik balik semula apa yang sebagai tahu awal tadi, yang antara lima komponen tu tadi, antaranya ialah dengan melalui kaedah pewarisan yang diperkenalkan oleh Amanah Saham Negeri Sembahat, iaitu hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Okay. Pasal apa Fad? Ramai sangat daripada kita ni kan, kita ni tumpu pada usaha untuk cari kekayaan, kita kerja sampai hari-hari untuk cari duit. Tapi bila sampai pada aspek pewarisan, memang ada orang tu bukan sekadar tak ambil apa, tak ambil tahu, tapi bila dah tahu pun dia tangguh-tangguhkan juga. Jadi ini sebenarnya boleh timbulkan kesukaran pada waris bila berlaku kematian. Jadi melalui hibah amanah tadi, harta ni dapat diserahkan kepada penerima yang kita nak dengan lancar. Itu untuk family kita tau Fad. Tapi kalau untuk masyarakat pula, macam yang Fad tanya tadi, kita ada buat juga melalui wakaf amanah saham Nasional Berhad. Macam saya bagi tahu, ini adalah peluang kepada pelabur-pelabur kita untuk berbakti kepada masyarakat dengan cara kita wakafkan sebahagian daripada pelaburan mereka ni tadi untuk sokong apa-apa saja inisiatif yang positif yang bagi manfaat kepada masyarakat kita. Pasal apa Fad? Masyarakat ni tadi akan dapat manfaat ni tadi lah. Akan didapat teruskan untuk jangka masa panjang dan kesannya insyaAllah akan terus dinikmati oleh generasi kita yang akan datang Fad.
0: Betul-betul insyaAllah kan. Semoga masyarakat di luar juga ada portion untuk mereka, membantu mereka lah untuk menjalankan segala aktiviti dan sebagainya kan. Dan Encik Muhammad Hilal, kenapa penting untuk seseorang ni kan, yang membuat untuk membuat perancangan kewangan dengan betul? Ini pun penting juga, terutamanya untuk remaja sekarang ni, anak muda yang dengar kan.
1: Ini soalan ni memang kalau tak tanya pun saya akan bagi tahu juga. Pasal semua orang kena ada benda-benda ni semua. So kalaulah kita tengok dalam konteks kita sekarang ni lah Fad, ramai orang ni, memang dia dah ada dah simpanan, pelaburan, tapi macam saya bagi tahu, mereka tidak melihat pengurusan harta ni secara menyeluruh. Sedangkan Fad, dalam Islam ni, perjalanan kita cari harta ni bukan sekadar kumpul, bukan sekadar kembangkan kekayaan kita, tapi sebenarnya turut merangkumi macam mana kita nak lindung family kita, keluarga kita. Lepas tu kita nak ikut rukun yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, iaitu sucikan harta melalui zakat. Kita nak buat juga perancangan pewarisan, dan juga kita nak ada peluang sikit lah Fad, sumbang kepada masyarakat.
0: Betul-betul.
1: Jadi di ASNB ni kita cubalah bantu dan kita cuba bagi satu solusi melalui solusi kewangan Islam. Kita nak masyarakat lihat bahawa setiap keputusan kewangan yang mereka buat hari ini bukan saja boleh bagi kesan yang besar pada diri sendiri, keluarga, tapi sebenarnya untuk masyarakat sendiri. Jadi saya nak pesan sikit lah kepada para pendengar di luar sana, mulakan dengan satu langkah kecil hari ini. Sama ada kita nak melabur ke, kita nak semak semula perlindungan keluarga ke, nak tunai zakat, rancang pengurusan harta. Tapi yang pentingnya Fad, kena start lah, kena mula lah. Tak mula memang tak gerak. Jadi bila kita dah buat betul-betul, kita dah urus baik-baik, insyaAllah harta ni tadi kalau kita buat jaga dengan ikut panduan syariah, manfaat dia bukan saja dapat dirasai oleh kita dan keluarga, malah dia akan jadi legacy pula ni Fad, kebaikan yang berterusan untuk masyarakat kita. Macam motto yang kita bawa, ASMG bawa untuk solusi kewangan Islam ni, mengimbangi din dan dunia.
0: Wah. Seimbang lah nampaknya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan buat Cik Muhammad Alal kita atas perkongsian tadi. Harapnya yang tertunggu-tunggu, yang tak sempat-sempat ke ASNB tu, lepas dengar penjelasan tu boleh terus ke ASNB lah kan, untuk betul, bertanya betul dan sebagainya.
1: Betul.
0: Baik, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih buat Cik Muhammad Alal, pengarah wilayah timur ASNB, untuk hari ini dapat sama-sama kita berkongsi tentang mengurus harta dengan iman. Terima kasih ya Cik Muhammad Alal.
1: Terima kasih Fahad, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tentang ASNB, mengurus harta dengan hikmah. Terima kasih itu ucapkan untuk tetamu kita yang dapat berkongsi dengan anda semua tentang ASNB. Alright, dan pastinya untuk moncak petang ada banyak lagi hiburan lagu terbaik untuk anda, juga informasi terkini. Apa kata untuk anda terus mendengarkan Moncak Petang 92.6 95.7 107.7 Moncak Petang, asah moncak.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV 2 Dunia Ria.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dah dollar dengan look at this. Baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Petang. Usaha Moncak eh. Saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda semua yang sekarang ini dekat atas jalan raya. Begitu juga dengan anda yang bekerja. Kan dekat atas jalan raya tu macam abang-abang ataupun kakak-kakak pilot darat kita ke, yang hantar barang, yang hantar makanan untuk semualah. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan terus berhibur bersama-sama kami dalam Moncak Petang. Sampai pukul 6 nanti, okay? Dan sekejap lagi akan masuk waktu solat Fardu Asar di Seremban hari ini pada pukul 4:15 petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua seketika nanti. Sekarang dengarkan dulu Wani Asrita dengan Jahat. Terus layan dalam Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, Penunggu FM ingat sampai bila-bila. Itu dalam diam dari Muazzam Hafiz, Zina Gal dan Zami Haris. Baru saja menghiburkan anda kembali dalam Moncak Potang. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban pada pukul 4.15 minit petang tadi. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Moncak Potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Dan pada masa yang sama juga, saya ucapkan selamat memandu juga kepada anda yang sekarang ini berada dekat atas jalan raya dan terus layan Moncak Potang sehingga jam 6 petang nanti. Okay? Dan mungkin rata-rata antara anda ramai yang dah tahu kan berkenaan dengan operasi perkhidmatan doktor udara. Cuma di Sarawak kali ini ditangguhkan sementara berikutan dengan insiden nahas yang membabitkan sebuah helikopter yang digunakan bagi perkhidmatan tersebut di Long Lelang kemarin. Jadi Menteri Kesihatan kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penangguhan ini bagi membolehkan siasatan dan juga semakan terhadap mekanisme keselamatan dan juga operasi dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan. Perkhidmatan pemindahan perubatan ataupun medivac untuk kes kecemasan akan terus dilaksanakan melalui kerjasama KKM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan pada masa yang sama, KKM juga akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Angkatan Tentera Malaysia untuk meneroka lagi usaha menggunakan aset ATM untuk pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan dapat dipindahkan ke fasiliti kesihatan yang bersesuaian. Di mana sebelum ini, pada Selasa 8 September 2026, kira-kira 3.40 minit petang, nahas helikopter Flying Doctor Service berlaku di Long Lelang Ulu Baram di Sarawak. Dan menurut laporan dari pihak berkuasa pula, helikopter BO-105 yang membawa seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan terhempas berhampiran Long Lelang Stulport ketika menjalankan penerbangan FDS. Jadi CAAM menerima maklumat mengenai kejadian itu pada 3.58 minit petang. Dan mangsa yang maut ialah pegawai perubatan Dr. Ainul Baraah Kamarudin, juruterbang Kapten Zainul, penolong pegawai perubatan Erickson Adit dan dua jururawat iaitu Debra Moset serta Jesse Paya. Kami di Negeri FM mengucapkan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa nahas ini. Dan pastinya kita mengharapkan yang terbaik lah. Semoga usaha untuk perkhidmatan doktor udara ni dapat lagi memudahkan lah pesakit-pesakit, terutamanya rakyat Malaysia yang memerlukan, insyaAllah. Alright, jadi jangan lupa untuk anda yang nak hantarkan ucapan macam biasa, boleh hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Moncak Potang Osah Moncak.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blackout FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia Lonely dari Akon. Baru saja bagi berkat anda. Memang kita throwback lah lagu petang-petang macam ni kan. Alright. Dan untuk yang memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Banyak juga smart lane diaktifkan kalau di Lebuh Raya Utara Selatan. Saya kongsikan sedikit. Di mana di Ilit, kilometer 22.9 hingga kilometer 21 arah utara dari Arena Dengkil ke Putrajaya, smart lane telah pun diaktifkan, jadi bolehlah guna laluan kiri tu. Juga di Ilit, kilometer 13.8 hingga 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Di Ilit, kilometer 4 kilometer P7.4 hingga P7.9 arah timur dari Putrajaya ke Cyberjaya, juga smart lane diaktifkan. Di Ilit, kilometer 8.2 hingga 5.4 arah utara dari USJ ke Sifil, juga smart lane diaktifkan. Okay? Dan ada satu kemalangan yang berlaku di NKVE, kilometer 20 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Jadi lorong kiri, lorong kecemasan itu ditutup dan trafik sedikit sesak di sana. Alright, jadi untuk anda yang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi, dan jangan lupa untuk terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang. Asah Moncak. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Rahmanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam perkara itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yep, The Graphic ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Khamis 10 September 2026. Kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Okay, Fad masih lagi dekat sini menemani anda untuk moncak potang. Macam biasalah untuk hari ini di jam yang terakhir kita sekarang ni. Dah pun pukul 5.20 minit petang. Dan untuk yang memandu ramai yang berada dekat atas jalan raya ni, baru balik kerjalah, ada aktivitinya lah kan. Jadi saya nak ucapkan selamat memandu kepada semua. Jangan lupa untuk terus fokus dengan pemanduan masing-masing. Okay, janganlah time-time inilah, waktu-waktu inilah nak tengok telefon. Time inilah nak memandu, nak tengok telefon, nak reply WhatsApp. Semualah nak buat time ni. Jangan macam tu. Okay, kalau rasa ada perkara penting yang kita nak kena buat dengan handphone kita tu, gadget kita tu ke, berhentilah dulu dekat tepi tempat yang selamat lah. Tapi jangan suka-suka hati je berhenti kan. Yang paling penting sekali, anda semua boleh terus enjoy dan terus berhibur, layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang untuk hari ini. Kita di jam yang terakhir. Jadi macam biasa, terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Terus dengarkan Moncak Potang. Asah.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. UK dengan Rhythm Si Jantung Hati. Lagu ini baru je anda dapat dengarkan dalam Moncak Potang. Alright, sekarang ni sebenarnya segmen Moncak Potang dah pun berakhir pukul 6 petang ini, dan sekejap lagi insyaAllah rakan saya pula akan sambung untuk ekspresi Negeri FM. InsyaAllah terus berhibur sehingga jam 12.30 malam nanti. Okay, dan saya tak lupa juga nak ingatkan anda tentang debaran yang sekarang ini kami rasakan di Kompleks Penjagaan Tuanku Muhammad ni, iaitu Debaran Bintang Kecil 2026. Zon Semenanjung semakin terasa pada Sabtu ini 9 malam 12 September 2026 di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan menampilkan ramai adik-adik yang mewakili negeri masing-masing untuk mereka merebut tempat ke pentas final. Dan pastinya tumpuan kita untuk adik Aryan yang mewakili Negeri Sembilan. Semoga adik Aryan dan juga yang lain-lain berjaya untuk membuat persembahan yang terbaik dan dapat mara ke peringkat final, peringkat kebangsaan nanti. Alright, dan untuk anda yang tak dapat nak datang ke sini, jangan lupa untuk saksikan secara langsung di TV2 ataupun di RTM Klik. Baiklah, sampai di sini saja saya menemani anda untuk Moncak Potang. Ada masa, ada rezeki, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu kebangsaan daripada Wings, Sejati, lagu yang baru je mereka selesai konsertnya sebelum ini. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda semua? Mungkin ada yang sedang bekerja dalam perjalanan pulang dan mungkin ada yang tengah santai kat rumah. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk temani petang anda. Ucapan terima kasih juga diucapkan pada DJ Fat yang telah menemani anda dengan moncak petang sebelum ni. Dan sekarang bermula daripada pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Izinkan khas untuk menemani anda dalam ekspresi macam-macam yang ada hari ini. Info menarik, sembang santai dan lagu-lagu pilihan yang terbaik khas untuk anda. Kekal bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau tak dapat frekuensi, kita stream menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari. Terlayan dulu lagu pertama dendangan dan untuk petang ni daripada Khaira Bahar, nyanyian rindu buat kekasih. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dekat ni.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

0: Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Alamak, stok dah habis. Hish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, jom kita turun ramai-ramai. Sabtu ni, 12 September, jam 9 malam. Ayuh ke Auditorium Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Sebab bintang kecil Zon Semenanjung akan mengemparkan pentas dengan bakat-bakat cilik yang hebat. Nak tengok siapa yang akan menyina? Nak rasa sendiri kemeriahan suasana? Nak sokong bakat anak-anak kita? Jangan tengok dari jauh saja. Jom datang, jom meriahkan, jom beri sokongan. Bawa keluarga, ajak kawan-kawan dan sama-sama kita berikan sorakan yang paling gempak untuk bakat-bakat cilik kita. Sabtu 12 September, jam 9 malam, Auditorium Tunku Muhammad, Negeri Sembilan, bintang kecil, Zon Semenanjung. Jom datang, jom sokong bintang kecil, bakat besar. Ha. Pun layan dulu lagu daripada Haziq Putra, Cinta, Usah Kau Datang, dengarkan Negeri FM, dan sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Rosita Royzat. Rindu ini tetap ada, membawa kita ke 6.48 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau bersama keluarga, semoga segala urusan dipermudahkan. Untuk muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib dan seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.15 minit malam. Jadi jangan lupa luangkan masa untuk solat dan rehatkan sekejap urusan dunia. Baiklah, kita teruskan hiburan dengan lagu dendangan daripada Sufian Suhaimi featuring Aina. Salah apa daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bila-bila.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen ekspresi. Alhamdulillah, selepas selesai sudah solat maghrib, apa khabar anda malam ni? Yang dah sampai rumah, tengah makan atau masih dalam perjalanan, saya temankan anda. Mungkin ada yang sedang bersama keluarga. Pendengar, jangan lupa hargai waktu bersama orang yang tersayang. Sekejap pun tak apa, bertanya khabar, berbual dan nikmati masa bersama. Buat yang masih di jalan raya, hati-hati dan jangan terburu-buru. Kita sambung hiburan kita malam ni dengan lagu denangan daripada Dato' Aisyah, Melukut di Tepi Gantang. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak untuk Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 8.24 malam. Jangan lupa tunaikan solat. Yang masih di jalan raya, hati-hati dan utamakan keselamatan. Kita sambung berhidup.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami, yang masih memandu, bekerja, berehat ataupun bersantai bersama keluarga yang tercinta. Terus bersama Negeri FM di tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Sebentar lagi bilik berita utama jam 9 malam akan membawa perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita, khas akan kembali temankan malam anda dengan cerita, perkongsian dan muzik pilihan. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Syurga Buat Ayah Ibu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan Khas malam ni. Walau di mana saja anda berada, mungkin di rumah, di tempat kerja ataupun masih dalam perjalanan. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang kami nak kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan ataupun nak kirimkan salam, berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di Konti di 012-603-0603. 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari. Baiklah, untuk permintaan pertama dia datang dari pendengar kita. Dia nak lagu daripada Apokalif, Cinta Mati. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, nak hidup lebih sihat, jaga apa yang kita makan. Tak perlu diet ketat. Kurangkan gula, kurangkan garam, pilih makanan segar dan lebihkan sayuran serta buah-buahan. Jangan lupa protein seperti ikan, ayam, telur maupun kekacang dan minum air secukupnya. Paling penting, jaga portion dan makan secara seimbang. Tak perlu sempurna, yang penting konsisten. Jadi malam ni, cuba tengok semula apa yang ada dalam pinggan anda. Makan sedap, makan bijak, badan pun lebih cergas. Teman berteman, kita layan dulu lagu seterusnya daripada UKIS. Di luar kemampuanku, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, bersara bukan bermakna kita berhenti menyumbang. Bila masuk usia persaraan, mungkin kita tak lagi ke pejabat setiap hari. Tapi pengalaman, kemahiran dan ilmu yang dikumpul selama bertahun-tahun tak hilang macam tu saja. Malah dalam ekonomi, pesara boleh terus menyumbang dalam pelbagai cara. Jadi mentor, buat konsultasi, kongsi ilmu dengan generasi muda atau mulakan perniagaan kecil. Dan sekarang dengan teknologi, semuanya lebih fleksibel. Boleh belajar kemahiran baru, jadi mentor secara dalam talian atau bekerja ikut projek. Tapi persaraan tetap pilihan. Ada yang nak rehat, ada yang nak bekerja dan ada yang nak luangkan masa dengan keluarga. Yang penting, usia boleh bertambah tapi nilai diri dan pengalaman kita tak pernah bersara. Sikit nasihat dan info daripada Has. Layan dulu Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana anda terus setia bersama khas malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama dengan bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri, yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu-lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita layan dulu lagu dari permintaan daripada band sendiri yang minta lagu ni. School Band, Alamak. Jumpa lagi dengan Kanegeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan 2 hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeoh, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja, dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau, dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, masih bertemankan khas dalam jam yang terakhir, ekspresi. Pendengar semua, ha, saya nak tanya, anda suka tak makan ikan? Ha, jom makan ikan. Ikan bukan saja sedap, khasiat pun banyak. Ikan adalah sumber protein, manakala ikan berlemak seperti sardin, kembung dan salmon kaya dengan omega 3. Omega 3 dikaitkan dengan kesihatan jantung dan ikan juga membekalkan nutrien penting seperti vitamin D dan B12. Nak lagi best? Kukus, bakar ataupun masak sup tak semestinya kena goreng. Jadi jangan tunggu esok. Masukkan ikan dalam menu anda dan amalkan pemakanan yang seimbang. Ikan sedap, protein dapat, khasiat pun mantap.

Nak tanya yang juga, anda suka ikan apa? Layan dulu lagu dendangan daripada Iklim di pintu Maligai. Dengarkan di Negeri FM bersama Has. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani saya malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda. Andai ada salah silap atau terlanjur kata sepanjang bersiaran, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Apapun, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Loving Bond. Terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

0: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Dan semakin hari anda semakin sayang dengan National FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar National FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi National Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum muslimin dan muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena. Termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jalan Tut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario. Sabah di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan. Di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom. Termasuklah di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

penciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang, berbaki 5 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cinta ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Pelbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita. Kita jagalah budaya negara kita. Kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nikmas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PJ Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor. Ada Bidadari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Latih, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Maktuk, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga terus bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejati, kita salam GBH, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Saban Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1:04 minit pagi, sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Nisha Anggri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini bersemuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia Ifa Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini, jadi adalah kawan berborak-borak, sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwa dari Gemencik juga terus bersama-sama. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga, lakonan Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor, di Muar Tangkak, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... kita, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita... Berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berburu Sigala, pam-pam-pam. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobing, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayan, ada Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening, ada siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak. Mr. Kuzi Zidin pada darat, hati-hati memadu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit je, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan, yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Game Berhantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82 Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Mek As, Siti Haja, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zakatin, Nusafa Marwah, siapa lagi ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zakatin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB masuk pam-pam-pam 3-0. Dia katanya GBH radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

jutaan Wan Zul Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak lah walaupun terjaga sanggup cari Nasional FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan 200 Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abel Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampapan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

saja. Kipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang.

Duhai Seribu Kali Sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Nah, supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IP di Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Maksuna Siti Nurza, Norliana, Miss Kayo, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adik Unding, kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka, ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sudra. Diwaki dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi. Abang Tengke melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Sabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Dan ada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Munah Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi berhantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asal ini kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan, Geng Buruh Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima, Nasional Geng Burhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah, Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zuleika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Amboi, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari. Sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat Malaysia. Setahun, dua tahun. Kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak. Dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ibu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra, lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus raya Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

persembahan kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas tactical, PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Ammar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wong Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribut lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif, di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Abraham Saleh menerusi lagunya Firasat Kasihku Menutup Tirai untuk menangis tepi bujur katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walau apa pun, jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng buruh hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lempeng. Lempeng cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5:50 minit pagi, Bandarai Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana juga anda berada di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Session 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai ingatan, yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba

dia terselak sikit. Bila terselak kan dia nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, klip kata ke apa kah, no? Dan orang kulit hitam ni kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibn Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular, riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Nabi Ibrahim kata, "Wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu." Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga, annal jannata tayyibatut turbah, cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun, sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan

0: Islam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bai Duri. Tiara Rosa menerusi lagu je Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rembau dan juga Seremban. Seluruh negeri Melaka di Johor ditangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Maklumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus tobat. Sejak daripada itulah, saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, tobat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda, menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana jauh anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia, Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian, ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Temankan Siti Lewat Manis untuk hari ini, saudara. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah. 11 September bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus yang bertemankan kami, Negeri FM, di mana sahaja anda berada. Dan untuk makluman saudara pendengar, ya, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.57 minit pagi tadi, saudara. Selamat menunaikan solat fardu subuh, dan diharapkan anda semua baik-baik sahaja hari ini. Selamat bekerja buat anda yang dalam perjalanan nak pergi tempat kerja, ya. Selamat beristirahat buat anda yang baru balik kerja, ya. Maklumlah kerja shift dan sebagainya. Tetap bertemankan kami 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri Alfam, ingat sampai bila-bila saudara meraih Tuhan Trisuaka baru sahaja menghiburkan anda. Selamat pagi buat anda yang mungkin baru sahaja mendengar siaran kami. Terima kasih. Ini Negeri Alfam, ingat sampai bila-bila saudara. Mutiara kata untuk pagi ni supaya kita lebih bersemangat untuk pergi kerja. Dah bangun ke semua? Ada yang dalam perjalanan pergi tempat kerja, ada yang masih lagi orang kata santai-santai dulu Siti ya. Lepas menunaikan solat subuh ya, kak masak ni, buat sarapan untuk anak-anak ya, setiap lagi anak-anak nak sekolah dan sebagainya. Apapun Siti doakan semoga urusan dipermudahkan. Ingat saudara, jangan samakan hidup kita ni dengan orang lain kan. Tak semua orang bekerja untuk menabung. Ada yang bekerja sekadar membayar hutang saudara. Ada yang cukup untuk makan je. Dan ada yang masih lagi berjuang memenuhi keperluan. Jangan ukur kehidupan orang lain dengan apa yang kita ada. Pastinya tak sama. Dan setiap orang mempunyai rezeki, tanggungjawab dan juga ujian yang berbeza-beza. Ya, kerana kadang-kadang kan orang cepat sangat menilai. Jadi hari ini kita ubah diri kita, termasuk Siti juga, untuk sama-sama ya. Kita ubah pandangan kita, kerana setiap masalah orang tak sama dengan masalah kita. Jadi jangan cepat menilai kerana kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka tanggung. Apapun yang anda lakukan hari ini, semoga Allah permudahkan. Dan insyaAllah ya, yang berjuang untuk mencari rezeki untuk keluarga dilimpahkan lagi rezekinya berganda-ganda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 6.37 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang mungkin saja baru bersama-sama dengan kami, saudara. Ini dia Siti nak kongsikannya, ramalan cuaca menerusi map Malaysia. Hari ini di Negeri Sembilan, kalau kita tengok pagi ya, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah. Dan petang pun sama, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam cuaca diramalkan jerebu dengan suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kalau kita tengok ini secara keseluruhan cuaca di Negeri Sembilan, kita tengok di Seremban, daerah Seremban, kalau belah pagi ramalannya hari ini ribut petir di beberapa tempat, petang keadaan berjerebu, malam pun jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, 34 darjah Celsius, saudara. Jadi ikutkan keadaan sekarang ni, diramalkan juga belah-belah petang nanti jerebu dan sebagainya. Diminta untuk anda sentiasa berhati-hati kalau ada masalah lah kesihatan dan sebagainya. Eloklah keluar rumah, pakailah ya, pelitup muka, dan sentiasa menjaga kebersihan diri, basuh tangan elok-elok, basuh muka selepas anda keluar dari rumah untuk melakukan aktiviti atau apa jua, okey? Yang nak menyapa Siti dekat konti pagi ni boleh. Selamat pagi Siti ucapkan pada semua yang nak ya, bertukar-tukar cerita pagi ni, ya, sarapan apa agaknya, boleh menerusi WhatsApp konti kami 0126 030 6063. Sekali lagi 0126 030 6063. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

Amboi, itu senyum-senyum akak kita dengar lagu Kepuk-Kepuk Afiq Syazwan baru saja menghiburkan anda saudara yang mungkin ya. Minggu ni Siti, persandingan belah saya. Amboi, tahniah diucapkan. Yalah, hari ni ada Jumaat kan? Esok pastinya ada rakan-rakan kita yang bersanding, ada yang pergi jemputan ya, kenduri kahwin dan sebagainya. Siti doakan yang baik-baik untuk anda semua. InsyaAllah permulaan yang baru, hidup yang baru, semoga Allah kurniakan kebaikan ya, melimpahkan rezeki dan insyaAllah dapat harungi kehidupan ini saudara. Menghampiri pukul 7, tepat 7 pagi kita sama-sama nak dengarkan ya, utama 7 pagi, lepas tu kita sambung semula. Okey, yang nak hantar ucapan ke ya, boleh hantar menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, kalau Siti jenguk-jenguk lah kan, plus trafik ni, mana-mana arah pun dalam orang kata lalu lintasnya dalam keadaan yang agak sesak. Maklumlah pagi-pagi orang pergi kerja, ada smart lane diaktifkan ya, antaranya di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Dan untuk maklumat anda ya, lorong kecemasan ni boleh dilalui di lokasi. Jadi macam mana kita nak tahu smart lane diaktifkan ni? Antaranya senang je, anda tengok je lampu hijau berkelip-kelip, maknanya smart lane tu telah pun diaktifkan. Tapi jangan main masuk je tau, beri isyarat dulu sebelum tukar lorong ya. Pandu, janganlah laju sangat, disarankan sekitar 60 km sejam saja, dan sentiasa pekalah terhadap persekitaran dan juga kekalkan jarak selamat. Dan ingat, gunakan smart lane hanya apabila ia diaktifkan, kalau tak kelip-kelip hijau tu maknanya belum aktif saudara. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Sembilan 2.6 Negeri FM.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negara FM, ingat sampai bila-bila 7.20 minit pagi saudara. Selamat pagilah buat anda semua. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami.

yang Siti nak kongsikan kepada anda ya, warga emas rentung dalam kebakaran di rumah ya di Kota Baru. Membabitkan seorang warga emas ya, ditemukan rentung selepas rumah dua tingkat yang didiaminya di kawasan Pasar Gok Kapur dekat Jalan Pantai Cahaya Bulan terbakar saudara semalam. Kalau kita tengok perinciannya ya, mangsa dikenal pasti sebagai Kang Cho Ho ditemukan di bilik air dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian pada pukul 9.37 minit malam tadi, dan kebakaran turut memusnahkannya kira-kira 95% struktur rumah, dan operasi keseluruhannya berjaya dikawal pada pukul 9.24 minit malam lah. Apapun salam takziah lah kita ucapkan yang terlibat. Jadi kepada anda yang berada di rumah ya, yang sentiasa berada di rumah, perhatikan keadaannya rumah kita ya. Swiss ditutup, plak-plak utama ditutup jika anda nak meninggalkan kawasan rumah. Okey, ini kena sama-samalah kita kata kita jaga keselamatan di dalam rumah. Okey. Juga berita berkaitan dengan kebakaran kalau tadi di Kelantan ya. Yang ni Siti kongsikan juga dua rumah musnah dalam kebakaran di Dungun, Terengganu. Di Taman Murni Perdana dan ringkasan beritanya, operasi pemadaman melibatkan 32 anggota dan 4 jentera dari beberapa balai bomba. Dan kalau kita tengok ya, angin kuat menyebabkan kebakaran cepat merebak dan menyukarkan usaha pemadaman, dan kerosakan dianggarkan hampir 95% pada kediaman, dua kenderaan penduduk turut musnah dan punca masih lagi disiasat. Dan suka juga Siti nak kongsikan ya, kedudukan pingat para sukma setakat 10.45 minit malam tadi ya. Di orang kata Negeri Sembilan di kedudukan yang ketujuh dengan 12 pingat emas, 14 perak dan 19 gangsa. Selangor masih lagi di kedudukan yang pertama ya, 93 emas, 55 perak, 52 gangsa. Sabah di tempat kedua, 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Sarawak 52 emas, perak 32 dan juga gangsa 54. Apapun syabas dan tahniah kepada atlet para sukma yang mewakili Negeri Sembilan. InsyaAllah kita doakan kejayaan mereka. Apapun teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila saudara.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

Ya, 7.35 minit pagi saudara, di atas normal. Peter Pan baru sahaja menghiburkan anda. Jadi Siti nak kongsikan juga tajuk utama akhbar, antaranya rakyat Malaysia yang merancang perjalanan ke Indonesia khususnya melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta dinasihatkan untuk merancang dan juga menyemak status penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing dari semasa ke semasa saudara. Dan kedutaan besar Malaysia di Jakarta memaklumkan walaupun pintu masuk udara utama Indonesia itu sudah kembali beroperasi sejak 8 September lalu, syarikat penerbangan dilaporkan masih membuat penyesuaian terhadap jadual penerbangan dan penumpang, khususnya penerbangan keluar dari Jakarta. Dan kalau anda nak tahu ya, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta dan 7 lagi lapangan terbang yang ditutup sementara sejak Ahad lalu susul ancaman debu abu gunung berapi Anak Krakatau, dan telah dibuka semula pada petang Isnin. Apapun diharapkan anda semua yang mungkin dah beli tiket dan sebagainya kan, merancang percutian ataupun ada lautan kerja dan sebagainya, kena semak jugalah status penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing dari semasa ke semasa. Okey, Negeri FM, ingat sampai bila-bila yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp koti kami 0126030603. Selamat pagi Siti ucapkan pada semua yang sedang sarapan. Sarapan apa agaknya? Terima kasih Kak Nora Zila kita. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, The Girl Fam, ingat sampai bila-bila 7.48 minit pagi. Yang sedang sarapan pagi ni, sarapan apa agaknya tu eh? Apa pun selamat menjamu selera. Yang memandu ketika ini, rasa penat, rasa mengantuk, rasa lapar, berhenti dulu eh, cari tempat yang selamat. Sarapanlah dulu kan. Kalau pagi-pagi macam ni, rakyat Malaysia suka makan, tak nasi lemak, roti canai. Ada fakta roti canai ni saudara. Kalau kita tengok ya, pada tahun 2023, roti canai sekali lagi mendapat pengiktirafan antarabangsa tau, menduduki makanan kedua terbaik di dunia. Dan kalau kita tengok ya, panduan pengalaman perjalanan untuk makanan tradisional Taste Atlas melalui 100 hidangan terbaik dalam anugerah dunia ya, meletakkan hidangan sarapan pagi Malaysia yang popular ini di tempat yang kedua. Amboi, sedapnya. Bayangkanlah ya, kepingan roti yang garing kan. Oi, sedapnya. Ada yang suka roti canai ni lembut je. Tapi kalau macam Siti suka dia garing-garing sikit. Lepas tu cecah dengan kuah kari kan, sedap. Ada yang suka kari kambing. Ada yang suka kuah dalca dan sebagainya. Tak kisahlah kan. Yang penting roti canai. Apa kata pagi ni kita cari roti canai? Hari Jumaat pula kan. Masuk pejabat, bawa lah. Kongsi dengan kawan baik, kawan sekerja, dapat pahala ya tak? Hari Jumaat kena banyakkan sedekah. Kalau tak dapat sedekah dengan makanan, minuman ke apa ke, sedekahkan dengan senyuman. Apa pun teruskan dengan Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.